Yeah, me samo sungai ke kan cakap ke wala. Engkau kan ngasup adri manita ham kau program ham kau kau program ni. Ensak kau sisi ke aku ya kue ke kan ke ke wala cuma masih kama ayam kau ke kau kuma ngangka macam ngangka ke kan ke wala cuma.

Kalau yang mahu, tamu ia tiup akan XK FM kuat nama kamera ke firin tu September.

Exka FM 107 xa nigara game tsa mtsaki tarang lento ake ke tsa mtsaki kumunqumke ke right by my shop in this game miniki minatsa kras bune tsa mtsaki tala tsa mtsaki wala ka u tsakona mtsa sendi dite tsa mtsaki 3 tsa mtsaki kumunqumke ewa 350 monita ke chimbo ay mtsa sam tsaki tarang lento ke tsa mtsaki right by my side ke tala tsa mi mtsa tidi ka u tsakona mtsa sendi mtsa wala ke kha mtsa tsi tsa mtsa ngume ya tangi ke firiring ke tala tsa mtsa ay ke titi mage kau sih mereka gini kalah mapangat sih kay, tapi kita mapangat kuka mengenai begini kajala kama oka kama oka tu kama dah masing tadi kau sih segan dua awat sih kita jelas masing kau sih dua awat sih hikang kama kama kui kau sih hikang atau kama kui ram sih kau sih nak kau ham sih ram cepat sih satu tu kau sih kam sih kau sih nak sih kem sih titik ya kam sih wala ya kam mamsi makam sih kam sih makam sih panga wah sih kam sih makal sih hati ni kau sih kau cara kam sih ram cepat sih satu tu kau sih sih kau sih segan dua mengenai kiko titi singa o kom seng hai chama ne awa tigem cha pala pala kwa m seng hai digeni chama iku kitam kwe da chama e tige ya jala chama chama e tige apanga tsere ismela chama seng togetherness.

kana khamsa uthi khona sincedisane kini sikepha sasingci sikepha sawuzalaye kuya sintawaka namtsoku singikanqinqawa tikethi chonqara kshanawa yake anqanqawa of adalithi thing atoma a o a to athi ya etoma a tichoy etoma a ke atoma yacala ofa atoma khangonqithi tike yacconqinqawa ya atoma yaqinqawa ya sintsincwe kaicwadzela kona ndachinqaka atoma kasareke mtsa pasimtsa tutu khamsin mtsa xeha sin saha sondidi sin tsanqinqwa ntuto yungaka wankawa ko eka mtsa tutu tawu khamanqawa kay kumtsasaki umtsaxhasi ngakhwiku umtsasendeke kawisi kantoa athiwisisi ke athioca cwadzela athiwisi ke aplani cwatowa taka he atotowa sing ancuncaka nacemusisi afuluke ke axhasi kacawoka nacemusi acwasa akhwika nacemusi acwafulukini minxexa inarhathike ke inarha aplanisin kawisianancinta ke atotota aqulu kawisi kantoa angawuzela xhama atotota aqulu kawisi kana angawuto xhama wankonaka ngasingqhakatikini pasi atoto sing u kawisi kantoa nga otowa pasi atoto sing kawisi kana uzela titia esa angqale singake tikando akha ngonqawa yasinga tinyiqwadzela tinyakana kangsa tung atom nkwaqha acopa sakona qha acopa sakona ciu ngcawa sike ikagising sas toto asing yakwenqawa yahvestana okwenqawa yasaka ukwenqawa yagukwisikando wokwe hekangsa singhaya tichishi ka esi fulke ngine gandi ang oti chonchwa ke kidzela ngotsenzi chonchwe fistantsikana tapasi nduteni toma pasi nditeni khama kanqosi okanqasi sangcoto awusathumtwa ngatom ngcokona cha kaka chanki tike anqwa singcoko tike afuqoka kathota watike hanqa lo khama ram tsaki tarenqa namtsa sake wala khamtsa tike fili khamtsa ini tuna nite ke timbo awa iho khamtsa ke alles for me wa msa ki tarenqa ndwa